0: Mare Pifalino.
1: Mara eti falina topo.
2: Mira panare omne naranzi sosio.
1: Mira panare omne naranzi tukua. Nesu plantin na peti. Ama kinton ran peti.
2: Tunga so top.
1: So tantin da topo. Mira panare omne topo. Omne naranzi sos.
2: Ya, mangatsika peve so ane mnare ane mperano ane.
1: Tino mangatsika ti so tino mangatsika.
2: Malasa petrondo ane mnare wa.
1: Manova kansa kireto, man toka na pata tuwa pilo wa sukta ni oreo. Ndetulza wana reo kunira. Semazano kum.
2: Yentu.
1: Kanyewe, unambombote kileo. Detia dino, ni Christian Mareta, si ni sana kampi. Miara kampi, kwa reta, mreti nguna na manara kireto. Semana kita nak ni sana tu pelanji pelanji ya, eh, aw sana ni efek nomnya keno wah, kerja makin pelan makin ni, ya aku wah, makin pelanji ya, ni mah kita kita, ni tu ni tiara muna reka si Maya ni. Apara buit sempu sempu manti kelereta, naiza naiza ni senarewa, nane ta, nane pandu kandarannya, nawa chanwa, ke asa dino asa manusia maka kisah nanti manta farat tan yang fati jiran nanti manta tan kena karabet ane, ke mayresa dahulu, ke
2: asa pesa ketop,
1: mayresa tinjo,
2: mangkasi dahulu ko.